Ivrani ada nama tu tuh guna ye je. Beni apa ya yang tu? Bawa dia bawa ni asam asam. Jadi Ivrani asam ini.

yang so anya anya wa bende yang ko tu srejina na sa adu fue adu fue bende to shanzo ku maguma fuo nema ye ye yang so anya wa adu dada ni pa wa edi from one year and this